0: Lunga.
1: Kulunga.
0: Coba di mana? Esau. Idan.
1: Kulunga. Ya, wah. Ya. Ya kali.
0: Tuala esu ofo. Langan siapa lu kumar ofo.
1: Oh, lu hape yang baik. Ong ikhape yang kafak. Kas. Dua. Kul. Fah. Lima.
0: Ayah.
1: Ong. Tik. Wal. Iman.

0: Aiyah, kalau fakir saya usai ya. Biane, halo fatu prana.
1: Brother, oi,
0: maaf coba yang mata yang ada di sana. Uso, halo fatu.
1: Uso, halo fatu. Kau oi, malam dia ni. Riko fangar kau ini.